0: tuiritane, no, iha tempu nebe maka loron hira nebe maka kita tawa na iha planu.
1: Ovintis norona nain radio komunidade Mauvisi Maoloko, atu kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika nebe maka kami prepara ona, husi de krakenbeng, honde titlu, prevensaun ba COVID-19 resensia, hanesan tuir mai nei.

0: hatara bumi tamba amenewan hosi fatene ba central mos do kilo dima hosine ba falsi kumos do kilo dima medine pasa pente da me hosi plane transan mai mai fohanoi ai mos simu ai mos apoyo medine hari mai hari kontrasan ne hotu ngura fali hosi umane de haunian ba fali fatin kontrasan be ma andra sekunda de makalo ne hotu amenewan ne be ma kapori hatinan hato pinan dima Pasa pra tina nemba primeiro ano kan sila la bele então amsi hu sikte khali to tina ne tina hit tina nalo depois as sila la bele ano anta sila anta la con tempo la con estudo anta amsi dila dia kan hoto hamuto kriya khali kontruida mudan tau ita hoto ya ita fama ba malta ba husto pasi edukasaun sapo ikari ita belo ke to skoli ne ta osanituan Hola kalian para itu nuan sini lebih la kontempu para si remos lele continua selain abang beru asire idari bawati ya mai be kelas ini tuh nafati kau jadi nama aku dia amin hakara tuh ni kau si nama si silat mos apoi hotu pronto ami halo kontrasan itu an kau di halo hari vali jadi ami kombi dari direktor direktor aku si kosi di kasamian mai hamu tuh si hotu apoi dia nanti kita bawa si hakara amos apoi ya ami tau ami emang volunteer nain dua para hanorin ami Fatih nama edukasam mus direktor direktor asyik, homos terus homos mai amin kontrol sejak ini hakar kamus 2015 sekolah yang mana plan internasional plan ni, pas dia mah hari tadi sorry, ia fal 2015 dijauh itu main aku rata sorry, lepas dia pindah cepat lepas sorry, pas termata dia hosi TK TK hotu Lawas ni jah ki kel pada kau helakan lalu vele. Antuk tu untuk para tefal kina ruai dah sana. Tapi lalu vele fali mesti kau bafali bafali sentral atau bafali filial. Ane dah ame mesti ya. Antian apa ya? Lawas ni itu hal tu kau sah per lawas ni vele. Hetana i asas edukasal. I lawas ni mesti vele ida betul na para kelas satu sebang. Saya husi ke mana vele ida ni lawas ni lebih besi. Ida disiki itu mana vele kelas satu ya. Ida ni vele dua kursi vele. Di sekolahnya ni, antara sihirnya ya, dah tinan sanuri sejamu siasat yang fatihnya lah.
1: Liga itu ni, orang saya tanya rekomendasi sama gubernur, dari menteri edukasian, atau tahu atin sahun mas baik ini.
0: Ah, itu ni mak khusus amiata, hal lori komandal komandari, suku aldeta telu bayru dorabi, atau khusus bapak gubernur lori naman, lepas ini naman hotu khusus bapak menteri edukasian. Mereka tamat atau mata ni terkait amin orang sini dia mak orang orang amin fosa hakubit lato, mana amin fosa kotorit mak buat itu ni. Kalau kalian tahan darua amin hal darah ni terkait yang mahasiswa manteli dah sedap ni para ia lawas terima sebelah bela continua. Istudu para abang beru hari labuin tambah lawas terima abang beru bahu turun nasaunian. Lebih amos sini lakon temu tina. Tahu tina dua mahu sami sini kami muslakon, lawaris muslakon. Jadi kami khusus pada Menteri Pendidikan bel kamatan itu bah tambah lawaris masa kultur hendarai. Terus hati muslimi hela sekarang bela ia tambah kari hela situasan pandemi. Nada sekarang ia pandemi mahu istari bel kamatan di Miami pada tu hari ini terkait kami dah. Para bela muda fali jene, bel kafali mas hati selukida. Nada itu hari mas bela lawaris mas bela asal pendidikan. Tambah ini ai Nama kami Master Tarhela Fatin Ramos iya. Ikan kami dah tu mainin. Pas itu awak nampi awam beras sekarang kita tamatan Fatin iya Fatin para nederan siswa Menteri Bela Sayyidah tamatan ni. Tapi para iya awam beru awan sen mos bela bela turia Fatin dia udang sen mos bela asal sebagai duka saun iya Fatin ni bela.
1: Sekarang bawain bang gubernur iya plan atau hari sekolah ni sekarang itu bocir pronto atau ofrece Fatin gal.
0: Kami pronto nafa Fatin. Fatin ni bila mak akar kami preparator ni bila hari ni, awam beru amos ya sekarang gubernur tamatan, kami Fatin lah Fatin ni bawa ini Fatin basurin amos ya para ia, awam beru bel hari pun tersan ni bila la barasira ini amos ba, kami ni bila mak ia kumpul dari ia Fatin ni nuan sini bila mak akar ke asas beri tersan besi.
1: Tamane representante inan amane husu ba governo atu taumatan mos ba konisaun eskola enebe makto o hingloron la barik sira tour date i harai horisimu materia husi monurina insira no komunidad sira pronto coopera atu ofrece fatin hodi halo konstrusaun. Entretanto, escola refere composto husi salarua ho total estudante nenolu, no total manurin nain iha escola refere emanain tolu.